mungkinkah engkau mengira tiada harapan lagi? Tahukah kamu bila kau tersenyum, dunia akan ikut serta.

0: kami.
1: Udah sayang, pergi sama ibu Rezana Bey. Balas berhamu ni anu ngalah tebe on. Jadi odok, ibu Rezana Bey. Inna roh aku ngalah tebe sini. Sibu sesuma limon. Tinggal mai tak. Kok, merumah tangga ibu Rezana Bey.
0: Rezana Bey. Asa dinggar roh aku Rezana Bey. Mardong asari pedo otamuna. Taruh kamu marah jauh tulu balang. Tuluan naga tibul asal dingkar aku madawa saripe.
1: Jai nadek kamu ikut taruhan si bisa sembali mohon. Tuluan naga tibul.
0: Oh no.
1: Besok ni mada sinarat tuk besok ni bulu bangga boleh raja nami abah awal.
0: Dang raja nami, anggo si taruh kamu dari raja nami dang dingkar doh aku madawa saripe datamu.
1: Anggo besok ni dah kamu boleh raja nami, ba. Suruh pulu balang. Pulu balang.
2: Ada lagi.
1: Sana dok pulu balang. Harus jamu jo, bor raja jo.

0: Dijaya umar nyonya,
1: katanya nenek-nenek, kalau gue muncul gue mesti pakan kemong masih.